0: Ore entiket enchama e serkali arashu ninye enchama naji nemeidim neimunye olarikoni metaa olaisulani ilomon kulo lenkakeshani olorika le bunge loontomonok te kaunti e Narok Jane Nambaso engamaa loopeny ward e Keekonyokie toloosaen kaunti e Narok ikilikuana na Jane iloopeny ina kaunti peyie meiture ninche lelo omon loompatii tenkaraki enalimu ajo meetoki hoo nena patii ashu nena tiketi naishori lelo arikok opashipasha metii kura orparakuo lolosho. Etuuta naake Jane Nambaso embungei oontomonok ina kaunti e Narok Rebecca Tungei tenkaraki nagira aitamanaa ilomon ojo menare ning'oru lorika tina kaunti enkare Narok tenkaraki naa ninye nebaiki netii emanyisho enye kaunti orkejuado. Ora geti na rishata neto mono ilo penye na kaunti enkare Narok peye ibungi nkorio nengari ninyo simti na lototo ingoru na ilo rika lonto monok tina kaunti Narok ikilikuwa na ilo para kuo peye gelo ninye tenkuko na tiduko ya ejo na kisiriga yu ajo na gelo aitabayanduat na gira isiriga ilo penye nkop tina kaunti Narok. Ikilikuanaki ilewa peyie pale nkitotono ngera kutitek neto nitu itabaya larino narikino neemi. Ilomon kulo oitadedeye enkarikoni kitok na itashikyo dururu ngoro sipate ngera yentito Tolosom Benedict Rezen Loloju. Ore na irorita te rombo te kopkop kaunti orkejuado. Nibali na njera ajo kipui aya yeroruata na me esheria lelo pokin otumike ndiyoto engerotona. Ote nebosi kiyama one na kera kutitik tenkaraki na nalimu ajo kilebu wake dete siyana. Ongera na gira etoton tina kaunti orkejuado nisulaki tina wade rombo te kopkop ina kaunti orkejuado.
1: Asante sana, kwa majina naitwa Bernadette Loloju na nimefurahi sana kutembelea Rombo Ward. Sasa tumesikia kwamba wasichana wetu 115 na ni watoto wadogo. Kwa hivyo mimi nataka

0: karake mpiri sangai kabisa kore parana nento kinarana tankarake mpiri sangai kari yaka najike ngamu singalangai kia singalangai ya pastor Joel ndilai ayela jo kitanyi tu oling na yu agena isho na fasi miroro kiyo karibu sano singalangai
1: ashole mam nyet sabu koleng
0: amen
1: tangara kiana kenya sidai na sho yoga ngai ore tangara na gajor pastor joilo lendilai engwana ne murwa onyonyori kanisa Cornerstone Victory Church
0: ah patu
1: tene weji melakwa na sho na ngai na shere nolo na sho yo keri shara sidai na jana mayetu aina sor kili kwa ilo la itoriani
0: amen
1: ago ati shibo leng
0: wow
1: tanganyet negencho
0: bishop wako ni Joel
1: Olorpejo
0: Olorpejo na jana kusikiza
1: yeah.
0: Najua tu visha unajua unatusikiza
1: yeah.
0: Wow, karibu sana Maya na yela kiangari ni dogoya
1: engolonga ya dogoya
0: engolongi ni dogoya
1: pia jongo Maya
0: asha mkinchanga yurfungu
1: amen
0: utakuwa unaingia tu
1: amen amen
0: amen yeah. Karibu sana paso leni ningwa nito ningwa na osingalenga ya ingwa kanise Cornerstone tene uweja ke Takaja the West
1: yeah.
0: Takaja the West kare jurene uweja amu kore nale nambaso anatoka mwisho wa dunia pande ile na ingwa sina numushu ridialo na yako at least ya kuna orpastor lendi laini nye
1: orana etana nyanyori amu wakata nara 6 ya nilo na ajo nimemeka
0: wana jo kitoka 6 Kilgoris tafika kusa 7
1: katana de etana nyanyori
0: wow wale dingo na silga jura tayari pegi wani ngurori lankai papa magilani ankai kitok ankai na nyorisho ankai na ningisho kire jashir ankara kinta buwo singali nankai shir ankara kiri boleta lincho na raba utankarni
2: Yesu.
0: Ore denari shiranka ya langari yu kurore lino.
2: Amen.
0: Na ita mayana kiyo kwa laituriani.
2: Tamayana.
0: Njua ninye meturu kutur kejek. Kejek ugut. Lewe initi tankarne Yesu.
2: Tankarne Yesu.
0: Engia ngesinyari njua yuge ninguno to.
2: Amen.
0: Tareto yu metejinga yu kurore.
2: Amen.
0: Meruane ushiro. Meruane ushiro yu kiri mishiria.
2: Tankarne Yesu.
0: Tankarna o laituriani Yesu Kristo. O laituriani huwe rishata.
2: Amen.
0: Meruti wote yu tiatu ya narishata.
2: Amen.
0: Ane ni yu ye. Na ale Yesu kito mono.
2: Amen. Amen.
0: Karibu sana mtume.
1: Asholeng mezi siangarna kitoke Yesu.
0: Amen.
1: Kia narishara bwa ni ngorori lankai osho yoga ngai ma pa tumta nolong. Na ayola jo elankai ya mayani yoga imorori lenye.
0: Amen.
1: Amo ejoro ilankai ororori lankai nolda longa jaga. Na terori lenye kinchu yo, terori lenye kera yo, terori lenye pegi noti topo kitoki. Na telero rei itopo yanga yoro ngani.
0: Amen.
1: Joro ilanga yore ngiteru noto, wengweto ina itopo yanga yoro ngani, na wengweto yengiru koto.
0: Yes, amen.
1: Na telero rei ya gira nga yala ito gitara, airori yengishu yoro ngani.
0: Amen.
1: Ayona la jore telero rei, na ikili nga yala ko.
0: Tankarne yes.
1: Na yame nga yeshu inyelo omo ya telero rei. Ibuwa ayima gendoke na jie ngolon nati orore ilangkai.
0: Amen.
1: Ngolon nati orore ilangkai.
2: Yes.
1: Bisi siangkarna gitoke Yesu.
0: Amen.
1: Na ati niki sumi mbugu warbrani ya matu enye ongwano rikere lenyele tomo na are. Lejoro ilangkai ishu orore ilangkai.
0: Amen.
1: Neete ngolon. Neete ngede mata. Lejoro ilangkai kerishu loe kondolo. Nerishu ngiri osarge. Nerishu damunot waltao.
0: Amen.
1: Ya gu oramu orore yelo ishu mishu winyeru gumo. Oramu orore yelo le ope misi winyengi shi yorgumo tangarno la itoria ni Yesu.
0: Amen.
1: Ore torigere mbele ngai ya madu na ipnabo na abishana origere lenye le tigitam nejo biblia iriwa ni nyorore lenye bisi winye ninche nekordu ninja irungu yange dada.
0: Amen.
1: Nora morore ilanga yele nerokordu orore ilanga yolo show
2: tangarne Yesu
1: nerokordu ele rore zaran marita.
0: Amen.
1: Teneri lo ironyene menenga tangata nado ore imwe le rore metopu alozu ata
2: tangarne Yesu
1: tangarno la itoria ni Yesu.
2: Tangarne Yesu.
1: Amuna beri akola iru yani Jeremia atiyadwa Jeremia nabona udo nejogi azibi gorori lai enkutugino shomororo shomoro sulai shomoro paripara shomoti gila ipererin yagwora mworori ilanga yele mesadu rubo ogine menga inatuno tangarno la itori yani Yesu. Erejori yaru mbugu ya mataya madwe tomono miru kere le tomono ogini nejo Yesu apen ure pokia itubului menga inatuno nage dotuni
2: tangarne Yesu
1: mesadu rurare lero rilanka intona bokin enai minai bongere ngishu yorgumo lengarno laitoriani yesu agira irori yoltungani nininire leto ilo teweji bongina bene niti enkaza inena higira nkaya irriwagi ororei higira nkaya irriwagi orgi likwai teweji nigiri gila roltau higira nkaya la irorie beyeji ngeweji no beyeji position ino lengarno laitoriani yesu irori ngishu yoltungani irori yongoshu wangiru wakara na bingera teana
3: Amen.
1: This is the angarna kidoke Yesu. Kanyas ororei lengkai rinengi nyora.
0: Mm-hmm.
1: Gire jore andoki adogoya.
0: Yes.
1: Na ororei lengkai nengishui. Mizisi yangarna kitoke yesu.
0: Amen.
1: Engishui.
0: Mm-hmm.
1: Ore po ginga yorangamai ororei. Mm-hmm. Nipelege nyanga yengishui yanye.
2: Amen.
1: Mizisi yangarna kitoke yesu.
0: Amen.
1: Ororei lengkai.
0: Mm-hmm.
1: Na hakitoltu ngani.
0: Mm-hmm.
1: Odimaini mirafa itoki.
0: Mm-hmm.
1: Kako ore imuole ororei lengkai.
0: Mm-hmm.
1: Ene anaitungwa yoga nkai.
0: Mm-hmm.
1: Ane nirudumu nye yoga nkai.
0: Mm-hmm.
1: Nikibonua kutunganak oitba liangai roloshon.
0: Mm-hmm.
1: Oitba liangai rowejiri nedi. Mizisi yangarna kitoke yesu. Narejo mingin balira elerorei. Na mingin delerorei lengkai. Erejo bibilia. Tiadu mbugu orgoronzi yoliare maru enye emiet orgele liromo na obishana.
0: Mm-hmm.
1: Nejo tenedi olrungani adwa Kristo.
0: Mm-hmm.
1: Nerani nyangira nyanyu goronge juu. Nejo etu lusoya na wamu sana.
0: Mm-hmm.
1: Kibeleken orore lankai. Oragepo okinga yonyora.
2: Amen.
1: Aishele orore imibeleganya.
2: Amen.
1: Na kibeleken orore lankai. Mizisi yangarna kitoke yesu.
2: Amen.
1: Kanyas orore lankai yamba ya yare.
0: Mm-hmm.
1: Ore ambaye na sorori lankai,
0: mm-hmm.
1: na egi shiato.
0: Amen.
1: Kesi shiato wengiru goto.
0: Amen.
1: Na veri aga perero, kaniswa, ore ya sarorge barela.
0: Mm-hmm.
1: Paulo, nejogi, orori lankai, tuembugu ya sarorge barela.
0: Mm-hmm.
1: Yamadu enye, etikita murgele lezomo ni uniwa are.
0: Mm-hmm.
1: Nejo, ore na azaza,
0: mm-hmm.
1: ailerore lankai, airara sagendai.
0: Mm-hmm.
1: Lempiris,
2: mwoyte
1: mareshiato ntai.
2: Amen.
1: Yagu orori lankai,
2: Amen.
1: Egi shiato.
0: Amen.
1: Tonyo raime gita shiato.
2: Amen.
1: Amuora gebi nyororore lankai.
0: Mm-hmm.
1: Na ninye oite mareshiru yoko.
2: Amen.
1: Mizisi yangaru na kitoke yesu.
2: Amen.
1: Ure embaye na sorori lankai.
0: Mm-hmm.
1: Na inabenya aga jore mbugu first Peter.
0: Mm-hmm.
1: Yamadu enye ya rorgele lenye liare.
0: Mm-hmm.
1: Nejo enta nwa rororo ilenge yange.
0: Amen.
1: Peidim ninye areshiru ntai.
0: Amen.
1: Lorore yagi nwa rzolta ilino.
0: Mm-hmm.
1: Negi shiato.
0: Amen.
1: Mizisi yangaru na kitoke yesu.
0: Amen.
1: Neaguta nwa rorunga ni oini ningirelegi liwe ilanga injere.
0: Mm-hmm.
1: Iriwe anga yele rore ilangara yange berai.
0: Amen.
1: Iriwe anga yele rore ilangara yengishuya iriwanga yelerore irangara yormare ilai iriwanga yolerore irangara situation na ina goal arejo mirele liara arelerore ore bogita na goal de ye ore imwe lerore ilangai irorie beningisho amere ndoki nemera ngiya ore nena roninga naibosha oltoilo le yesu nagari lugo lobirle naibosha nagari irugo enaibosha rangara geta ruoye nejorge pare raraigen daya ore binyororo yesu niroria naibosha ajogi naibosha naindere ngayu amara nagero ninga naibosha orore kanyosa ne de maroningo kanyosa ne me de maroningo orore amara nagero ningo singirio ro joye johona orore langai nagara be jogi ola iroria ni shomo ro lobo ni nyamu ridwa kanyoni mi gende marolobo
0: mi
1: jalisha ajo kanyoni gembonga kage gigira iroria situation na de jojo tungana me gure de mai na de jiro tungana me gure de mai be yegi de maza Yangar no laitoriani dala baboshana ore delerore daza iriwanga yorore lenye Sangaragiye iriwanga yorore lenye sangaragiye ngisi yoldungani iriwanga yorore lenye sangaragile loisireta de maini chirira dangarana ado Ayona ira bolengara yanga ya joki miure shoy amwegora rengolongino enolonga berejanga ibige walike enolonga berejanga iga walike dejo bibili yakeru gorgi yoranga warie kagore ranga genyanelo rengeda ore ranga genyanelo rengeda berai na genyanena berai na genyanena ranga genyangi daror marilin ranga genyangi darol tunganda ranga genyangi daron kerenyana o shalaba Erejo rembugu ya yone maru ya dogo ya Urgele lenyele somo nare Ejo, ore lelo pogino iruko ninye Nisho ogie ngulun Na agunye nkere nkai Ya guigira nkere nkai Igirori dana nkere nkai Na agira irori ya mpaba lenye Na agini ngiyoga nkai ya Ure nena ningendo iwe yengerai Nije yanka yang
2: Amen
1: Kisiliga yanka yang
2: Amen
1: Ure ngai na yawe yona banji
2: Yes
1: Na kisiliga yu Kayuwa gena irako lorungani wakira imango liku not Ayona jogi
2: Yes
1: Mene weji musho ino
2: Hallelujah
1: Yedopa yolo itingili no Kera nga yosiligi
2: Amen
1: Kera nga yosiligi
2: Amen
1: Kera nga yosiligi
2: Amen
1: Dima inye nikire gile tau Tomba nikira ima
2: Yes
1: Irejo ninyo itakule lorate gila re tau
2: Hallelujah
1: Na mingin takule lorare lorare langai Kiriwaka nga yorore langai Olungani orie niti Iri eweji niti Egira ngaya irore angara giye Egira ngaya irore angara giye Yangarnola irore ya ni yeso
2: Amen
1: Mizisi yangarna kitoke yeso ororei langai embaye uni na ninye ororei sidai ninyo idayo sidai
0: amen
1: erejo yesobe tembugwe yona emadwe nyeto mono miet orgere lenye liokuni nejo nidagendai sidan tengaraki ororei ladiagandai
0: amen
1: yagu ororei langai kitha yo sidai
0: hallelujah
1: walake bigi ningele ororei mige ngura yabarongo
0: yes
1: mige ngura yabarongo adi ninikiata kagore ebe imororei langai
0: amen
1: nitha yo sidai
0: amen
1: mige ndanga yisidai ya imwele ororei denolo
0: tangarneyes
1: mige ndanga yisidai lorunganyo rejogi mewele etai lorunganyo rejogi mewele dimai bibelegenya ikindi mororei langai ya ibelegenya mige mbelegenya nga adi ni olunganaga mige mbelegenya magasi niri Arashia mbugu ina isgerol nganak Kage, kikimbelegenye lerorei Amerejo rorei langai Kitisi nyororei langai Nita asidai Narejo, miginta asidai lerorei Amu, erejo yesoben Ore rengara gyororei ladiagandai Nita agendai sidai Nyagore lerorei langai Kito birengisi yoro ngani Ninyo ibelegenye lamerak Leoloi ragira rormo raroni Urake binyo ibelegenye malayoni Nanadara mogie boron taoni ni to straight on taoni ni ninyo ibelege ni lo aproni bezunwa ye mborore ninyo ibelege ni lo lo loito bezunwa ye lo loito ninyo ibelege ni lo torogo re jogi meguri de mai bi belega nya amu ere jo biblia kisa indai orore sida
0: are
1: jo ro dungane bo gino ningire lero re tenare de genya yiru waganga ye lero
0: re
1: yiru waganga ye lero re de mai ninyo ni de jo re ngera ini ni meguri kare belega nya Eza ruye isyo iyai Hayuna ajogi rororei Noroge yororei denenche Nabore belo yese anga jola basa jeni gitok Rosi garini Nejogi etua enkera iyai Netamo iya Kage nejogi osa jeni Ola mungara sinano gitok Nedilo riri abori nano Tejake yororei Tejake yororei Nyagore di yororei lankai Ninyo ila yosida Mayrorage iye Maydiklee imororei lankai Isyo yogo rorei lankai Madigi linjomi rosu yai Amu kishoro relangai ninyere jore Jeremia tikira moguni njoro relangai dine weji dinabuga Jeremia Jeremia tikira moguni tikira manaudo nejo emeti worore la yene nyuntu na belenda bedabu neti wene ngema na mudisho ni agore lero relangai tinigiro rie weji tinigiro rie sunda na ranyera be urori negla
0: amen
1: this is yangarna giroge yesu worena na regla re sunda Jericho no lompe amani kadidi na abishana nejo relangai ore rene na abishana negla Arejo merikla rara rasonda
0: Tangarneyes
1: Ogina ibori ngishino
0: In Jesus name
1: Mendo ya agustagnation The wage nebo Ore imelero re langai
0: Amen
1: Tovu arangarnola
0: iroria Tangarnola iroria
1: Anya selero re langai Kishobogi ngishui

0: ina dukuya na sungulungu na gaya tena
1: na sungulungu na gaya tena
0: ka mpango ya tena albame yari sasa hivi
1: ijira wawore mwisho laba la 5 yaro nenyori yanko
0: elaba la imiet
1: elaba la imiet
0: ee yaro njuru yanko
1: ingwa ishud
0: yes
1: na igira isi liga ngayi romba sabu gini ure tuweshunye yaro nageta kuna kuji na anyari ni igwa ishud ya nasi di
0: ndiyo
1: ni ako nagiyo mundi ngayi niki selek
0: ndiyo amena isi de ya nana ngiju kigira anyo saa hii
1: yes
0: osi ngulutu wa rongwan
1: isi rongwan
0: genaja yes wow wow tinyo kupe notilori kalino kidogo paona oh mijara sawa sawa asante sana ini metoliki yoga jo kaja tongana kuotiana kwa enyi na kaja joshi erwe siai anaranya dido kwa ya do inda do sungulu rigira itengena kegulera nkitengena na kaji riwe do rigira itengena siai gira ronya una duar ni mini meimba ifu mwalimu yuko kegule siai
2: megol radipi melela
0: kagi yes
2: Yes.
0: Yes.
2: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Tia kanisa kanyo dosi sana sana arinjo hina ni ngoro lelang kaya raga raga lang lepa yani
2: kaja dosi eki juri kaja ngomong lo hina ni ngwa lo lelang kaya mo kini ada yang jarba yani kaya
0: yes
2: ngomong lo mesin aisegi bu
0: ndio jarba nara uja
2: ure si ibokin ada si ibok ngara ron marita
0: yes
2: na ngomong lo kaya nana tauja kamu jadi jengki turugi kor
0: yes
2: na ngomong lo nasegi
0: aisha
2: aisha na njana segi rut
0: Kila mtu anang'angana upande wake kwa kuanzia mwalimu hata na ile single lore ni waji jana ile single ni waji ile single leo jo tulikoki kana ranyaka hiyo ile single
2: kwa msima na ranyaka
0: mwalimu tu amewafunza
2: kila nang'ana kwa nika zana nade ni bwala dili kire jingunye
0: elena yojo to arushwa ngonye arushwa ngonye ore to champa to got mimba iyo kema
2: to champa lega sema
0: yes
2: na ndanga volume 2
0: volume 2 na
2: volume 1
0: yes volume Alright, sungguh nak aku ambil logo lagi ni, mungkin kita nak kaya makin tinggi kerja sama aja ni. Fem, mai lo jaga lo sungguh tu guna jadi. Ujila, dekat lagi tiang gule. Mai lo jaga lo, lihat sungguh tu apa dah doa ya. Kalau sungguh tu kerja jadi. Ya. Ia itu. Ia itu. Mungkin guna mana ia tu semua konye. Kebiasa dah no.
2: Yes.
0: Ni kerja nak. Ipo tu yang kaya jadi. Mungkin guna na. Oh, orang campai guna na itu.
2: Itu.
0: Itu. Alright. Nah, ni udah bimana sih lo sungguh lo. Hendak mui. Ame erana mo sana mana ina gara
2: na gara dawa yodo gira
0: ai tari bu ena siya ai
2: tari ena siya
0: yes
2: ni gira na gulo sungulu nipo ne bolu nyulu sungulu nipo kini
0: ndio
2: ni gira na gulo sungulu ni nisho yanga yempiris ne ago na gulo sungulu ni abonu
0: ne abonu yaga amuro nyoshi ni ena siya
2: ni asa ena siya
0: yes indi maropani kiyo ajo na gara jolo chamba kalo shamba bele
3: gasamani
0: yes nyapa era parmalimu inagara
3: era parmalimu inagara ya parmalimu yolo ne yake yolo lo sungulu
0: eh Napalo ne akira losungu esuda Biblia. Meta wuri engiro osungruli nyukumo ko lenti ai sina Biblia inda wunye.
2: Biblia kinda inyi.
0: Ehe. Me moro ndo galo tsaka do neje.
2: Ne rongani ya woluru neje.
0: We na rutu ara rasma ga pe ingoro nisa la Biblia.
2: Epi.
0: We re shala gini. Tangara ke shiriya kanisa. Ai sile ga dinde ja pa yetu. Ajubi ara sho ya re na ga mutuno rasu dari na siya yara nyare tinne waji.
1: Iyo re singole ri pawin da kanisa. Dozi mulemu wakuna wala njira kanisa na kishi hawa Biblia
0: ingwa
1: amu Biblia na adia grace ndia kanisa
0: mm-hmm.
1: na kishi hawa uro singwa lupa wakuna ranyi
0: yes
1: na Biblia itungwari
0: mm-hmm.
1: amu na randi rumwagi Biblia dhuri kwa ilungana
0: ndiyo
1: na mbolo kipu unwagi mbolo kinotu
0: kesepa
1: niranyo singwa le awimu Biblia
0: ndiyo
1: niranyo singwa leme sarale Biblia woti
0: mm-hmm.
1: na wana vedola jo ule mara mingi na adi Biblia itauni
0: kesepa alright kashibu njina kanga muna simu de 0702 39917 arashiro mosuri na bisha na uni arena udo na udo reuni arena bo kilinga na jo hanjini mai kilinga na kwaya na jina ke AIC nyori nyori na ati na akina mama niko na akina mama kwaya hapa ndani ya studio kila na kai maki NSC na kera nyera kwa auto pa unapata kule Migori kule Kisii tunafanya mazungumzo na kwaya inaitwa AIC nyori nyori county na ya Kajiado na vile vile ukitaka pesa tafuta kupitia njia ya *462# na utumie shilingi 29 tu na utajiweka katika nafasi nzuri sana ya kupata pesa msikilizaji wangu te account ya Kajiado account na utabo si account ya Sambolo te lotion na kile Kenya mera mila mari mando lo singule jo na kol champa pigur na kara jilajo kanyo sinyo mana shanyo ilo singule bengi shibu jina kama mwesimu wale ningu ni te account ya Kajiado lo in auto mirojore kuna sign na kentiba